nya wanya kupa wanya kupa ni di na ya na misi wu wadi wu ana sese anyumre ya udana so awo adi enyine oni akafu erade titibutanwa watufu udi onyafu wadi nehene awo ma yine yamisi wu radiyatiwa